0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

92.4 FM, teman terbaik kamu. Ada Hindia dengan Kami Khawatir Kawan di single tahun 2023 nih, teman berdua ya. Pukul 8 lewat 10 menit. Waktu ini bawa kita di program kedua ya. Sebenarnya part kedua untuk topic of the day pagi hari ini. Dan kita masih membahas tentang Hari Keju Sedunia, teman berdua ya. Nah, sebenarnya ada beberapa informasi menarik tentang keju dalam konteks Indonesia ya, teman berdua, atau kaitan antara keju dan juga Indonesia. Sekali lagi, walaupun sebenarnya keju itu bukan produk asli dari Indonesia atau Nusantara, tapi sebenarnya negara ini sendiri memiliki hubungan yang sangat unik, kreatif, dan tidak biasa dengan makanan olahan susu ini nih, teman berdua ya. Pertama, Indonesia memiliki keju tradisional sendiri sebenarnya. Banyak orang mengira semua keju itu berasal dari Eropa, padahal Indonesia sendiri itu memiliki beberapa varian keju lokal tradisional yang dibuat dengan kearifan lokal. Ada yang namanya Dangke. Ini namanya Enrekang ya, teman-teman berdua, di Sulawesi Selatan. Keju tradisional ini dibuat dari susu sapi atau kerbau, yang mana uniknya dari keju ini proses pengumpalannya tuh tidak menggunakan rennet atau enzim lambung hewan, melainkan menggunakan getah buah pepaya muda atau enzim papain nih, teman-teman berdua ya. Teksturnya tuh mirip tahu dan biasanya disajikan dengan cara digoreng atau dibakar. Yang kedua, ada dadih dari Minangkabau, Sumatera Barat. Sering disebut sebagai yogurt atau keju muda tradisional. Susu kerbau segar difermentasi secara alami di dalam tabung bambu selama 2 sampai dengan 3 hari sampai dengan menggumpal. Ada juga keju Indrakila. Ini berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Ini adalah keju lokal modern bergaya Eropa seperti kayak mozzarella atau feta. Pertama di Indonesia yang diproduksi untuk memanfaatkan melimpahnya produksi susu sapi di daerah Boyolali. Kedua, ada juga penistaan ya, sebuah kuliner bagi orang barat tapi surga bagi orang Indonesia. Bagi masyarakat dunia, terutama orang Eropa, keju adalah hidangan gurih yang dinikmati bersama dengan roti, daging, atau anggur. Tapi Indonesia sebenarnya mendobrak aturan tersebut dengan memadukan keju ke dalam hidangan manis. Pertama, kalian pasti sering banget makan makanan ini nih, martabak manis. Gak jarang kita sering menemukan martabak manis tuh yang toppingnya tuh pakai keju ya. Pisang bakar atau jasuke. Jasuke itu perlu. Jasuke, jagung susu keju. Nah, iya benar. kombinasi keju parut dengan susu kental manis dan coklat ini sering membuat orang luar negeri heran karena rasanya yang tabrakan, manis dan juga asin. Tapi

menjadi cemilan paling favorit di Indonesia nih Transfer 2. Banyak orang Eropa, orang Barat juga, bahkan kalau misalnya pertama kali rasain martabak manis tuh jadi apa ya, girang sendiri nih Transfer 2 dengan kombinasi rasa tersebut nih. Ada juga roti kombinasi di toko roti tradisional Indonesia. Ada hal yang sangat lumrah melihat keju dipasangkan langsung dengan meses coklat dalam satu gigitan nih Transfer 2 ya. Buat orang orang Eropa sebenarnya itu aneh. Dua. Nah, ketiga, ada pemecahan rekor dunia untuk keju. Indonesia beberapa kali mencatatkan namanya di rekor nasional MURI, bahkan dunia, terkait keju yang melibatkan antusiasme masyarakat yang besar. Ada kastengel terpanjang dan menara keju. Berbagai produsen keju di Indonesia sering memecahkan rekor demi memeriahkan hari keju sedunia atau hari besar keagamaan, seperti membuat rangkaian kue kastengel terpanjang atau menara dari ribuan blok keju. Ada juga lomba parut keju estafet. Di Indonesia mungkin menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjadikan aktivitas memarut keju sebagai perlombaan estafet massal yang diikuti sama ribuan ibu rumah tangga dan juga koki. Yang keempat, ada jejak sejarah kolonial, kastengels dan juga spiku. Nah, kecintaan orang Indonesia terhadap keju itu gak lepas dari pengaruh kolonial Belanda otomatis ya, teman-teman berdua. Karena mungkin pertama kali, bahkan sebenarnya keju itu tuh itu adalah serapan dari bahasa Portugis. Kalau bahasa Portugisnya cuejito. Jadi Indonesianya cuejito, jadi keju. kurang lebih seperti itulah ceritanya ya, teman-teman berdua. Kata keju tuh sendiri berasal dari bahasa Portugis, diserap ya dari bahasa Portugis. Oh, bukan cuejito, cuejo. Nah, itu namanya. Tapi tradisi kuenya diadopsi dari Belanda. Kastengel itu dari bahasa Belanda yang sebutannya tuh kastengels, yang berarti batang keju. Dan nastar dengan parutan keju di atasnya adalah adaptasi kue kering mewah yang dulunya hanya bisa dinikmati sama kaum bangsawan dan company Belanda saat perayaan hari besar nih tahun kedua ya. Dan yang kelima adalah karakteristik keju blok yang khas Indonesia. Di luar negeri, keju yang dijual di supermarket umumnya harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh atau rusak. Tapi di Indonesia, produsen berhasil menciptakan formula keju blok olahan atau proses cheddar yang sangat stabil ya. Keju ini bisa dipajang di suhu ruang tropis tanpa meleleh, mudah diparut sampai dengan menghasilkan tekstur gondrong dan tidak hangus saat dipanggang di atas martabak nih teman-teman berdua ya. Itu adalah beberapa fakta menarik dan juga keju dalam konteks Indonesia. Nah teman-teman berdua, aku masih tetap tungguin respon kalian. Kasih aja di Instagram kita ya, @perdu_gorontalo, WhatsApp 0811 43000, dan di line telepon 0812 19924. Jangan lupa teman-teman berdua untuk request juga satu lagu favorit kalian. Dan untuk pertanyaannya, apa makanan khas Indonesia yang cocok dan gak cocok untuk dipakein keju menurut kamu nih?

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 呀。
1: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Keramanya, Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Uh-huh. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Betul. Coba.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
3: Sip. Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas ya. Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor healing.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 8:51 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Sumba Karyadi yang kasih jawaban katanya yang cocok itu adalah seblak, yang gak cocok katanya tumis kangkung. Mana lagi nih? Dion Pramana Real, donat keju, risol pakai keju. Donat keju, donat keju emang ada. Kalau risol pakai keju masih cocok kayaknya. Kalau donat kayaknya enggak cocok. Dion Pramana Real. Terima kasih Dion ya, teman aku nih. Jadi risol yang cocok pisang goreng, yang enggak cocok rendang. Oh, ini tadi udah dibacain. Widiat Kojiangan, bakso Malang isi keju. Tinutuan yang enggak cocok pakai keju. Anissa Fitri, cocok martabak manis, kurang cocok nasi uduk. Mana lagi nih? Sudah semua nih kayaknya ya, nomor 2. Ini kita kalau lihat Widiat Kojiangan katanya mau request lagunya Pamungkas berapa kali. Oke, sebentar, mana nih? Kita akan saling memaafkan. Tambah satu lagu lagi. Itu ada dari mana dia tadi ya? Anissa Fitri. Katanya mau mana nih tadi? Hacu dari Salma. Belum ada nih. Kayaknya enggak lolos sensor nih lagunya ya, teman-teman berdua. Maaf, enggak bisa diputerin. Aku gantiin sama requestannya si Najah. Mana dari tadi? Yahuts. Soto Betawi. Ini mau request Bahagia Lagi. Bahagia Lagi. Lagu siapa ya ini? Pucuk Kota. Oke deh. Kalau gitu dua lagu ya, teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah ikutan gabung di Topic of the Day pagi hari ini bersama dengan Dodi Paneo. Aku punya sejam lagi di program Yuk Ngopi untuk pagi hari ini di pukul 9. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik
2: Pro 2 FM.

94 DFM teman terbaik kamu, pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah nih teman berdua. Dan kita masuk di informasi pertama untuk Yuk Ngopi di pagi hari ini nih teman berdua, membahas tentang 3 poin utama yang menjadi permasalahan kita di kebanyakan hari ini nih teman berdua ya, yaitu narkoba, judol, dan juga korupsi. Aku mau bahas dulu tentang informasi soal korupsi teman berdua. Ini kasus-kasus korupsi terbaru di Indonesia pada Juni 2026 dinominasi sama penindakan tegas terhadap proyek strategis nasional penyalahgunaan program sosial sampai dengan penahanan mantan pejabat tinggi negara. Ini pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto juga secara agresif nih menekan penguatan lembaga hukum untuk meminimalkan kebocoran anggaran negara. Oke. Yang pertama adalah dugaan korupsi jual beli titik program makan bergizi gratis nih teman-teman. Kayaknya memang tidak bisa dihindari untuk membahas ini karena ini nih yang lagi mencuat banget, yang lagi disorot banget nih teman-teman, kehalaik banget nih soal program strategis atau proyek strategis nasional ini ya, MBG, makan bergizi gratis. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan, ada mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional Lodewijk Pusung yang baru saja resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Yang mana kasus dia itu diduga terlibat dalam praktik komersialisasi ilegal atau jual beli titik pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Yang mana penahanan ini dilakukan setelah Kejagung menggeledah kantor BGN di Kebon Sirih. Mantan kepala BGN Dadan Hindayana juga ikut terseret dalam pengembangan kasus setoran harian ini nih teman berdua ya. Jadi ya sudah seperti inilah teman berdua. Ya memang apa ya, kayak ini tuh memang sangat jelas banget teman berdua menurut aku. Dan sudah waktunya gitu.

apa ya? Pak Prabowo sebenarnya sejauh ini nggak mau berkomentar banyak terkait tiga mantan pimpinan BGN yang sedang menghadapi penyelidikan hukum di Kejagung ya. Dia itu tidak ingin melakukan intervensi hukum. Nah, lebih lanjut lagi Prabowo menyampaikan keputusannya mencopot tiga pimpinan BGN itu bukanlah hal mudah, tapi dia mengingat pesan ayahnya, Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, untuk terus berpihak kepada rakyat. Harusnya seperti itu ya. Tanpa bapaknya bilang juga, menurut aku seorang pemimpin negara memang harusnya berpihak kepada rakyat. Harusnya, seharusnya itu apa ya, wajib berpihak kepada masyarakat. Dan menurut aku langkah yang tepat sudah diambil sama Pak Prabowo. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya, nomor 2. Masih ada beberapa informasi menarik lainnya seperti kayak dari sektor judol dan juga narkoba yang udah aku siapin buat kalian nih, nomor 2, sesaat lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

kirim ke bumi orang-orang seperti kau.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo setelah ditemenin sama Brisia Jody dengan kisah baru Orang Lama, single yang dirilis di tahun 2025 tuh ya, teman-teman berdua. Lanjut ke informasi seputar judul nih, teman-teman berdua. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang resmi memblokir akses situs Polymarket di Indonesia, yang mana pemutusan akses tersebut karena terindikasi dengan judi online atau judul yang berkedok prediction market nih, teman-teman berdua ya. Gak hanya situs utama, pemerintah juga lagi menelusuri akun media sosial yang terafiliasi dengan platform tersebut untuk dilakukan pembatasan sampai dengan pemblokiran secara akses ya, menyeluruh di berbagai platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar ini negasin kalau platform prediction market seperti Polymarket itu tetap dikategorikan sebagai judi online walaupun menggunakan teknologi blockchain dan aset kripto. Nah, jadi pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia yang mana aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti nih, teman-teman ya, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komdigi mengatakan pemblokiran ini dilakukan sebagai langkah perlindungan masyarakat nih, teman-teman, terutama generasi muda dan pengguna ruang digital nasional dari aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital nih, teman-teman ya, spekol. Pemerintah Pemerintah menilai layanan prediction market yang melibatkan taruhan uang atas suatu hasil peristiwa memiliki unsur perjudian ya, walaupun dikemas dalam bentuk teknologi modern seperti blockchain maupun instrumen aset kripto ya. Selain melakukan pemutusan akses terhadap situs Polymarket, Komdigi juga saat ini memperluas pengawasan terhadap layanan dan kanal digital lain yang terindikasi memiliki atau memfasilitasi aktivitas serupa. Nah, Komdigi ini menyebutkan langkah pemblokiran tersebut sama Polymarket ya, juga udah sejalan dengan kebijakan sejumlah negara di dunia, negara lain di dunia ya. Aku hampir nyebutin negara di dunia lain. Negara lain di dunia maksudnya ya. Platform prediction market tersebut dinilai menyerupai praktik perjudian online sehingga dibatasi atau diblokir sama otoritas tempat. Singapura, Brazil, dan India disebut telah melakukan pemblokiran secara resmi juga ya terhadap Polymarket. Sementara itu Taiwan, Thailand, China, dan Jepang juga menerapkan pembatasan akses sesuai aturan hukum nasional mereka masing-masing. Samping itu Alex juga pemerintah Indonesia turut mengimbau masyarakat supaya tidak mengakses maupun terlibat dalam aktivitas spekulasi berbasis taruhan digital, termasuk yang menggunakan aset kripto nih, teman-teman berdua ya. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian finansial sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan Komdigi juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan ruang digital dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dari berbagai pemangku kepentingan juga untuk menjaga ekosistem digital nasional tetap aman dan juga sehat.

0: πατήνα μα. Αν κάνει την παντιά, τη σουρούν την ατζάλα. Τι
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

94.4 FM, teman terbaik kamu, Benson Boone with In The Stars nih, tahun kedua. Namun kita di pukul 9 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai untuk siaran Dodi Panel di hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Perdu FM Gorontalo semenjak tadi pagi pukul 6 pagi ya, sampai dengan sekarang ini udah mau jam 10. Dan semoga hari kalian menyenangkan ya, di hari Kamis tanggal 4 atau di awal bulan Januari, Juni ini nih, tahun kedua. Sehat-sehat semuanya, jangan lupa jaga kesehatan kalian, dan sampai ketemu lagi besok nih tahun kedua ya, di ruang dengar kamu. Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi. 1, 2, 3.

Naik kereta api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Tawar-tawar dari Arina Sabalenka yang melaju ke perempat final French Open 2026 setelah ngalahin Naomi Osaka 7-5-6-3 di lapangan Philippe Catherine Paris. Meski sempat tertinggal di awal laga, Sabalenka bangkit dan tampil dominan berkat servis kuat dengan 12 ace serta variasi permainan yang efektif. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Indah Sari Jamil sukses melaju ke babak kedua Indonesia Open setelah ngalahin pasangan Prancis Julian Mayo dan Lea Palermo dengan skor 14-21, 21-19, 21-11. Wasit terakhir timnas voli Indonesia ditargetkan menembus empat besar pada AFC Women's Volleyball Nations Cup 2026 yang akan digelar di Filipina. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sudjarwo berharap tim mampu meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki peringkat dunia. Manajer Luciana Tarore menilai peluang tersebut juga terbuka setelah tim menjalani persiapan selama satu bulan. Sementara Kapten Tisha Amalia Putri optimistis dengan kekompakan skuad ini. Sekian Pro 2 yang diproduksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau udah siang Toro 2. Ibrahim Rian kembali menyapa Toro 2. Semoga baik Toro 2 dan juga Rian tidak bosan-bosan ya buat menemani antara aku dan kamu, kamu dan aku. Hey, gimana sih ceritanya begitu Toro 2 ya? Pokoknya begitulah, adalah pokoknya ya. Pokoknya sudah dekat sekali ini Piala Dunia, jadi pesta bola RRI juga semakin meriah. Ya pasti kamu harus ikutin agenda sepak bola dunia atau Piala Dunia 2026. Cuma di official broadcasting TVRI dan juga RRI Indonesia ya. Kita bakal sama-sama sampai nanti jam 3 sore. Jadi jangan mana-mana, stay close.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh. Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mak?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yeah, what's up nomor 2:15 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ada Ibrahim Rian yang sampai nanti jam 3 sore. Kita bakal sama-sama di hari ini nomor 2 hari Kamis 4 Juni 2026. Dan seperti biasa di jam segini, kalau enggak bukan for release, ya request time right here right now. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja kasih tahu requestan kamu sekarang juga selama kurang lebih 2 jam ke depan, pasti panjang banget waktunya. Jadi sok atuh ingat-ingat dulu mau dengerin lagu apa. Barangkali ada yang lagi di jalan pengen ditemenin sama lagu kesukaan. Langsung aja kasih tahu di WhatsApp kita 0811 430 0222. Juga di Instagram @pro2_gorontalo. Sekali lagi requestan kamu kita tunggu ya.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

9.2 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih kita tunggu buat nomor 2 yang mau request time right here right now. Silakan aja ya. WhatsApp ke kita di 08114300022 atau enggak di Instagram @prodo_gorontalo. Coba kita tengok dulu yang sudah gabung di WhatsApp @prodo_gorontalo. Ada 0811 1521 sekian sekian sekian. Selamat siang Produa Hitlist, izin request remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menulis kisah yang lebih baik dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Oke deh, kalau begitu terima kasih buat Zulia di Jakarta jauh-jauh ini. Udah stay tune di RRI Digital, terima kasih banyak ya. Kita akan memutarkan Enggi Carvalho. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu satu lagu dari Sigala and Ella Eire, It Came Here for Love. Ditunggu aja lagunya ya Zulia. Dan buat yang lain yang mau request lagu, masih kita tunggu di WhatsApp juga Instagram @prodo_gorontalo.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Balik lagi masih ada Ibrahim Rian di Pro 2 FM Request Time Right Here Right Now. Masih menunggu teman Pro 2 yang mau ingin request lagu. Sekarang juga sampai nanti jam 12 siang. Kita mau ucapin dulu selamat siang buat teman Pro 2 yang siang kali ini masih dengan aktivitasnya. Ada yang lagi menuntut ilmu, ada yang nyari cuan atau nyari kerja. Kalau kata Arif Muhammad ya, ya salah satu komika, bukan komika ding, seleb Twitter lah, seleb tweet yang sekarang udah sukses melintir. Dia bilang mending capek kerja daripada capek nyari kerja nomor 2. Jadi kita mau ucapin buat nomor 2 yang lagi cari kerja, semoga dimudahkan ya, cepatnya dapat kerja yang kamu idamkan dan sesuai ekspektasi kamu. Amin. Oh ya, kita masih menunggu nomor 2 mau request lagu. Dan kalau kita tengok di WhatsApp ini ada 0898-7773 sekian request lagu Hachuka. Ini gak dikasih tahu namanya, tapi sayang banget buat kamu yang sudah request lagunya Hachu, ini gak ada Hachu, gimana dong? Kita ganti dengan, tadi pas aku nyari Hachu, malah yang muncul The Rain. Apa kita putar aja The Rain? Semoga suka ya lagu The Rain ya. Alright, kalau begitu langsung aja kita putar lagunya The Rain yang ujung pertemuan boleh kali ya, biar makin syahdu-syahdu senandung. Alright, ini dia lagu dari The Rain nomor 2 spesial buat kamu semuanya di siang hari ini. Dan kita masih menunggu kamu yang mau request lagu di Request Time, Request Right Here Right Now.

Yo, what's for all, balik lagi masih di Pro 2 FM. Ada Afghan with So Wrong But So Right. Jadi jangan sampai kamu salah memilih lagu yang ingin kamu dengerin ya. Pokoknya kasih lagu yang tepat biar kita putarnya juga tepat di siang hari ini, sambil nemenin kamu makan siang, lagi apa jalan-jalan, atau sambil nyari makan siang apa yang enak. Boleh banget ya di WhatsApp kita 0811 43 00 22. Juga bisa di Instagram @pro_gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Ya wes, balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat siang ya buat kamu teman Pro 2 di 27 menit dari jam 11 siang waktu Indonesia Tengah. Masih kita temanin kamu dengan lagu-lagu enak, requestan dari teman Pro 2 yang lain yang sudah mengirimkan requestannya, baik lewat WhatsApp maupun lewat Instagram. Terima kasih banyak. Semoga kamu terus enjoy dalam mendengarkan Pro 2 FM, dan juga Pro 2 akan senantiasa jadi teman terbaik buat kamu semuanya. Jadi tunggu apa lagi, langsung kasih tahu aja ke Rian request atau requestan lagu yang pingin kamu dengerin atau lagu favorit kamu di WhatsApp, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Kita ke WhatsApp lagi, ini ada dari 0813 813340 sekian. Ini masih nggak dikasih tahu juga namanya. Pagi kak, ini udah siang say. Izin request lagunya Good Morning Everyone secepat mungkin. Makasih kak. Oke. Good taste ya buat kamu yang sudah request lagunya di WhatsApp. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita dengerin. Ini dia Good Morning Everyone dengan secepat mungkin. Secepatnya kamu juga langsung kasih tahu requestan lagunya di WhatsApp 0811 43 000 000, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

Bapak Ibu sekalian adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali. Ya, bahkan dia bisa mengajak keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai

0: saya lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan...
1: Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol.

depan umum. Oh, Suh Yang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Suh Yang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jauh

0: bakal membangun koneksi dan hubungan yang lebih baik. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Saya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.

0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, gak kayak topeng monyet. Kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Produ FM, hits yang kamu suka, Produ 2. Di siang hari ini, Ibrahim Rian ajak kamu sambil makan siang, menikmati santap siangnya. Kita menyelam, nyusuri Nusantara yang luas dan yang kita cintai ini, Produ 2. Nah, jadi kita ajak kamu sekarang ke NTT. Ini ada sebuah rekaman video yang cukup memprihatinkan, Pro 2 ya. Potret haru seorang ayah asal NTT yang tengah mengoleskan arang hitam ke pergelangan kaki anaknya. Tahu nggak itu buat apa? Buat biar kaki anaknya ini terlihat memiliki kaos kaki, alias nggak punya kaos kaki, guys. Nah, jadi lewat narasi yang dibagikan sang ayah lewat akun TikTok 19188 Martino, anaknya yang bernama Marciano Tevi ini harus tetap berangkat sekolah tomorrow 2, tapi karena adanya peraturan ketat yang wajibin penggunaan kaos kaki, nah sama Pak putar otak tuh dengan membuat kaos kaki tiruan dari arang demi menutupi kaki polos anaknya. Meskipun video ini udah diunggah sejak Maret, klip ini terus mendadak atau mendatangkan viral dan meledak luas di berbagai platform. Hingga saat ini video sudah tercatat ditonton lebih dari 19 juta kali. Dan menganggap itu dengan miring dari sebagian orang yang bilang aksi ini cuma kebutuhan konten, sang bapa pun langsung membuat video klarifikasi untuk negasin kalau video ini diambil dari kisah nyata, bukan rekayasa atau gimmick ataupun konten, Pro 2. Wah, ini sungguh miris dan memprihatinkan ya. Jadi semoga si bapak dan anaknya ini sukses kedepannya. Terlebih bagi si Marciano ya. Ya, semoga makin banyak orang-orang baik atau juga mungkin brand brand apparel yang kemarin juga sempat viral ya. Satu brand outdoor yang mensupport seorang guru di daerah terpencil untuk dikasih sepatu dan juga sendal Pro 2. Semoga dengan begini juga tergeraklah hati-hati orang-orang baik maupun brand perusahaan untuk bisa membantu Marciano bisa sekolah dan juga tumbuh lebih baik lagi.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk, makan. Iya deh, makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udah lah, capek.

0: M O P Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga. Gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

39 menit dari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, Tempura 2. Masih bersama Ibrahim Rian di sini. Di jalan-jalan siang, Tempura 2. Sambil jalan-jalan, kita juga mau kasih tahu nih informasi menarik untuk Tempura 2 yang punya produk, program, atau layanan yang ingin dikenal lebih luas oleh masyarakat di seluruh Gorontalo. RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis Tempura 2 dalam menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan yang luas dan terpercaya, nah LPP RRI membuka ruang kolaborasi buat membantu Tempura 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya berluas jangkauan informasi Tempura 2, baik itu produk, program, atau layanan apapun, bersama RRI Gorontalo. Info selengkapnya, Tempura 2 bisa hubungi call center bawah ini 0853-9448-1985 untuk informasi lebih jelasnya ya. Layanan promosi dan kerjasama LPP RRI Gorontalo, kita tunggu buat kamu yang ingin bekerja sama.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

Selamat siang Pemoro 2. Makan siangnya gimana? Udah belum nih? Kalau udah, yuk mari kita lanjutkan lagi aktivitas di siang hari ini. Semoga senantiasa diberkahi, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya Pemoro 2 ya. Sambil menyapa Pemoro 2 juga yang siang hari ini masih dengan aktivitas-aktivitasnya. Semoga lagu-lagu dari Pro 2 FM selalu bisa menghibur dan juga sedikit mengobati perasaan Pro 2 yang lagi gundah gulana galau merana. Dengan satu lagu dari Raisa nih guys. Kutukan Cinta Pertama.

Jam 1 siang lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ke pesta Piala Dunia atau pesta bola Piala Dunia 2026 yang mana RRI dan juga TVRI menjadi official broadcasting Piala Dunia tahun ini Tomorrow 2. Dan kita punya beberapa kabar seputar Piala Dunia 2026 dari mulainya kabar penundaan Piala Dunia di Amerika Serikat karena akibat cuaca ekstrim. Kemudian salah satu lagu yang dibuat sama Ice Speed itu ternyata di notis sama FIFA. Dan rentetan penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026 atau Liga penyumbang pemain terbanyak. Ini pas lengkapnya saat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama RRI Gorontalo.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Have a great day, Toro 2. Ya, ngomongin soal hari yang baik, memang tidak selamanya ya. Karena kalau kata orang, hari buruk itu tidak di kalender, guys. Apalagi kamu habis kerja, kuliah.

atau aktivitas harian, badan malah terasa pegal-pegal dan sendi itu terasa nggak nyaman. Tenang, teman Pro 2 ya. Ada Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal dengan sensasi hangat yang bikin badan terasa lebih nyaman. Tinggal oles dan balurkan di area yang terasa pegal atau kurang enak. Praktis kok, dibawa kemana aja, cocok jadi teman aktivitas harian kamu. Mau pesan? Gampang dong. Langsung aja cek website di tulusherbal.com atau hubungi Kak Yayu di 0852-8971-1177. Sekali lagi ya, kontak person Kak Yayu untuk Tulus Herbal ini atau Vito Herbal di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya Rian.
2: Di blok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih
1: atas
2: ya.
1: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh. Kayak baru belajar, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
1: Betul, benar.
2: Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam lah gitu.
2: Oh iya, mama-mama berarti ya.
4: Itu berseragam. Sambil di kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
1: Waduh. Oh. Iya.
3: Supaya biasa pas turun sholat gagal.
2: Iya, kayak gen halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
1: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
2: Tahu
1: kan?
2: Tahu
1: Alin.
2: Alin gimana Alin?
5: Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa
1: tapi beda kalau cewek
2: beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tidak ada baju mau diceknya pelan mari ada banyak sih itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen ya.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, jangan lupa sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
6: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

Tower 22 masih di Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama RRI Gorontalo. Dan tahu nggak kamu Tower 22 liga penyumbang pemain terbanyak di Pildun tahun ini itu dipimpin oleh Premier League dengan sebanyak 154 pemain dari Liga Inggris yang bermain di Piala Dunia di negaranya masing-masing. Kemudian disusul di peringkat kedua ada Bundesliga dengan 94 pemain, Ligue 1 atau Liga Prancis 78 pemain, La Liga 74 pemain. Kemudian Serie A di peringkat kelima dengan total 66 pemain, Saudi Pro League 47 pemain, Super League Liga Turki itu 42 pemain, Liga Amerika menyumbang 38 pemain, EFL Championship 37, dan Liga Belanda atau Eredivisie itu menyumbang 30 pemain. Jadi liga terbaik diisi oleh pemain-pemain terbaik nih guys. What do you think?

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga. I'm calling you.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Piala Dunia 2026 bersama LPP RRI Gorontalo. Ada kabar nih dari The Athletic FC itu nomor 2, di mana Piala Dunia 2026 berpotensi mengalami penundaan yang cukup lama karena cuaca ekstrim di Amerika Serikat. Jadi sesuai protokol badai petir di Amerika Serikat, pertandingan harus langsung dihentikan kalau terdeteksi kilat dalam radius sekitar 13 km dari stadion. Nah, pemain wajib masuk ke ruang ganti, sementara penonton dievakuasi ke area yang aman. Laga baru bisa dilanjutin setelah 30 menit tanpa kilat, dan kalau kilat kembali terdeteksi, hitungan waktu akan diulang dari awal. Nah, situasi ini bisa menyebabkan pertandingan Piala Dunia tertunda sampai berjam-jam nomor 2. Ya, kodarullah kalau sudah apa alam yang membuat aturannya, ya kita juga nggak bisa apa namanya berkata-kata dan ya berini lebih begitu nomor 2 ya. Jadi sudah begitulah, apalagi kalau main di Amerika. Tapi kita tunggu aja, semoga semua berjalan dengan lancar, aman. Ya kalaupun memang tertunda ya nggak apa-apa. Lagian kan di Indonesia pagi ya waktu pertandingannya. Ya wes, nomor 2 jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya banyak informasi yang seru di siang hari ini. Biar kamu tetap bisa mendengarkan. Nah, kita punya lagu-lagu enak buat kamu. Ada Juicy Luicy kali ini dengan Malapetaka, hanya di Pro 2 FM.

0: Aduh, butuh duit yang cepat selain jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo wes bro 2. Siang hari ini menjelang sore, mungkin teman bro 2 sudah pada tahu gitu ya. Kabar dari dolar Amerika Serikat yang per hari ini tembus 18.000 rupiah teman bro 2. Dan ini jadi yang terlemah sepanjang sejarah teman bro 2. Di mana nilai tukar rupiah kembali mencetak rekor terendah pada perdagangan hari ini di pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat tadi. Rupiah menembus level psikologis 18.000 dan berada di angka 18.001 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan 0,43% atau 76,3 poin dibanding posisi sebelumnya. Jadi dalam 24 jam terakhir, mata uang Garuda juga sempat menyentuh level terlemah di angka 18.013 per dolar Amerika Serikat. Dan ya ini kenyataannya teman-teman 2. Aduh. Ya, kita hanya bisa berharap ke pemerintah kita sekarang insya Allah bisa ditekan kembali dan bisa kembali normal teman-teman 2 ya. Biar ya gak naik terus nih teman-teman 2. Jadi kepikiran ntar kalau misal 20 ribu per dolar gimana itu. Yaudah, mari kita banyak-banyak berdoa. Semoga bapak ibu yang punya kuasa di atas sana bisa segera menyelesaikan permasalahan ini teman-teman 2. Biar gak makin saklek, gak makin apa makin kronis ya angka tukar rupiah terhadap dolar teman-teman 2.

0: kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, gak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kita mau aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

semenin kamu nomor 2 dan ada waktunya buat Rian untuk selesai nomor 2 ya. Jadi terima kasih banyak buat nomor 2 yang sudah ikutin Pro 2 FM siang hari ini sampai udah mau sore. Terima kasih ya sekali lagi, semoga selalu terhibur dan menjadikan Pro 2 FM sebagai teman terbaik buat nomor 2 di saat apapun. Dan seperti kata pepatah, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Ibrahim Rian pamit dulu, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Tetap dengerin Pro 2 FM ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu di sore hari ini. Kami 4 Juni 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, petenis Indonesia Janis Chen itu melaju ke babak kedua WTA 125 Birmingham Open 2026 setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino di Ed Beston Priory Club di hari Selasa kemarin. Janis juga meraih kemenangan lewat pertandingan 3 set dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2. Dan setelah merebut set pertama, Janis ini sempat kehilangan set kedua akibat tekanan permainan lawan. Tapi teman Pro 2, di set penentuan, petenis asal Jakarta ini tampil dominan dan unggul hingga menutup laga dengan skor 6-2. Hasil ini mengantarkan Janis ke putaran kedua turnamen dan selanjutnya dia bakal menghadapi pemenang laga antara Aislinn Kruger dan juga Himeno Sakatsume. Dari ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melaju ke babak kedua Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan pasangan India Teresa Jolly dan Gayatri Gopichan Bulela dengan skor 21-14, 21-12. Bermain di Istora Senayan, Ana Trias tampil dominan dan juga memperpanjang rekor kemenangan menjadi 4 kali dari 4 pertemuan melawan pasangan India tersebut. Dan di babak kedua mereka akan menghadapi unggulan ketujuh asal Taiwan, Xie Fishan dan juga Huang Enzu dengan target menembus semifinal turnamen. Dan sementara itu juga pasangan Indonesia Rachel Alessia Rose dan juga Feby Setianingrum juga memastikan tempat di babak kedua setelah mengalahkan rekan senegara mereka. Dari pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Singapura, Jaheng Jasente. Dua game langsung itu 21-18, 21-15 di Istora GBK Jakarta. Dan sempat tertinggal di awal kedua game, Jonathan mampu bangkit dan mengendalikan permainan sampai dengan meraih kemenangan dalam 44 menit. Setelah laga ini, teman Pro 2 Jojo mengaku masih beradaptasi dengan kondisi lapangan, tapi bersyukur dapat melewati babak pertama yang selalu menjadi tantangan. Dia juga, teman Pro 2, menegaskan Indonesia Open menjadi salah satu target utamanya musim ini karena belum pernah meraih gelar di turnamen tersebut. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 di Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Jan Saleh, teman kamu semuanya sore hari ini, teman Pro 2. Kita sekarang ada di sore ceria ya, pastinya untuk hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Kita bakalan finish sampai nanti di jam 7 malam nih, teman Pro 2. Nah, aku cuma mau informasiin aja dulu buat kamu, teman Pro 2 ya. Pukul 15.14 waktu Indonesia Tengah, kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya ya. Jadi untuk kamu semuanya ini, teman Pro 2, bisa siap-siapin aja semuanya. Sarung, peci, baju koko gitu ya. Atau juga bisa langsung aja mandi. Dan pemantauan cuaca di luar sana juga, ini Gorontalo agak-agak mendung ya. Jadi kalau misalnya mau keluar juga harus sediain payung sebelum hujan. Kita bakalan have fun sore hari ini, so keep stay tune.

0: dan seterusnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan, sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ruang diskusi itu buat tukar pikiran, bukan ajang kompetisi sarkas. Kadang beda pendapat itu wajar, yang bikin rusak itu mulai bawa-bawa personal, terus sindiran level acara roasting. Kamu gak harus setuju teman berdua, tapi minimal bisa dengerin dulu sampai habis. Bukan potong di tengah sambil nyengir sinis. Lucu boleh, tapi jangan ngelucu pakai harga diri orang, karena gak semua bisa dijadiin jokes ataupun punchline. Debat sehat itu bukan soal siapa paling lantang, tapi siapa yang paling bisa nahan ego. So, sebelum kamu naik nada atau ngebully argumen orang, ingat, ini diskusi, bukan battle stand up. Kalau mulut kamu lebih cepat dari logika, mending off mic aja dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kamu masih di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. This is Meiska, dengan kembalilah. Sekarang udah pukul 15.48 waktu Indonesia Tengah. Aku punya kabar nih dari teman-teman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Itu ngelaporin sebanyak 200 zona musim di Indonesia itu udah masukin musim kemarau. Jumlah ini setara 28,6% wilayah Indonesia sampai dengan awal Juni 2026. Sebarannya itu luas dari Sumatera sampai Papua dengan ciri curah hujan menurun dan hari tanpa hujan itu makin banyak loh teman Pro 2. Jadi BMKG ngasih tahu ya, kalau sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam masa peralihan. Tapi tren perluasan musim kemarau itu udah kelihatan. Jadi kawasan Nusa Tenggara itu menjadi wilayah dengan cakupan musim kemarau paling luas. Sementara itu di Jawa dan Sumatera, masa transisi masih berlangsung. Jadi hujan ringan sampai sedang masih bisa jadi ya. Dan BMKG juga ini ingetin masyarakat buat siap-siap. Soalnya musim kemarau bisa berdampak ke banyak sektor, termasuk berkurangnya cadangan air, meningkatnya suhu udara di siang hari, petani diminta menyesuaikan pola tanam, dan juga ada masyarakat diingatin lagi untuk hemat air, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan juga lahan teman Pro 2. Apalagi di wilayah yang ngalamin periode kering yang cukup panjang ya. Jadi kayaknya harus mulai rajin yang namanya bersihin AC, outdoor, indoor, karena yang tadi itu tuh teman Pro 2 ya, suhu udara di siang hari mulai naik ya. Jadi kalau misalnya udah merasa gerah, kayaknya itu salah satu metode buat mendinginkan suhu tubuh ya. Kalau untuk yang namanya air, kayaknya kita gak bisa kontrol ya, kecuali kamu pakai yang namanya pump. Kalau misalnya pakai dap gitu kan, ya paling kalau misalnya kering, narik air lah. Atau juga masangin yang namanya pam tadi ya. Tapi kalau pam juga kering gimana dong? Ya, siap-siap nih teman Pro 2. Musim kemarau udah di depan mata. Jangan sampai bakar sampah sembarangan dan pakai air secukupnya. Oke, waspada ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Dengerin lagunya Post Malone featuring Blake Shelton, teman produa with Pomeo Drink, 16.04 waktu Indonesia Tengah. Masih terus berkenalan di sini teman produa, dan sekarang kita ada di teman sore kamu pastinya, yang bakalan temenin kamu nih teman produa dengan kabar dari dunia prestasi. So jangan kemana-mana, dikit lagi aku punya kabar dari SSB Kapuas Katulistiwa nih. Informasinya seperti apa nih teman produa? Aku cuma mau salamin aja dulu buat teman-teman yang lagi pada on the way sambil dengerin Perdua RR Gorontalo, yang lagi nikmatin cuaca sore ini yang lagi pada mendung-mendungnya. Mendung ya, tapi kabar yang tadi itu kita bakal musim kemarau nih teman Perdua, tapi pelan-pelan tapi pasti itu bakal datang, oke? Okay? Buat teman Perdua yang lagi pada menuju suatu tempat, semoga sampai di tempat tujuan dan mudah-mudahan bisa balik ke rumah dengan selamat lagi. So keep stay tune untuk hiburan kamu di sore hari ini sampai di jam tutup siaran nanti, oke? Okay?

0: Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti renda atau bordir.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar terbaru dari SSB Kapuas Katulistiwa nih teman Pro 2 itu dinilai sebagai SSB terbaik di Kalimantan Barat 2025-2026 versi Google dan juga ChatGPT. Kalau misalnya kamu nanyain ke mereka nih, ini pasti bakalan muncul nih SSB Kapuas Katulistiwa teman Pro 2. Jadi bisa dibilang juga ya, baik Google maupun ChatGPT itu sama-sama nempatin SSB ini di posisi pertama se-Kalimantan Barat. Jadi Ketua Umum SSB kedua Budi Darmawan itu katanya bersyukur banget aplikasi sebesar itu memilih mereka yang didirikan di 14 Januari 2023 di Pontianak ini. Jadi menurut Budi, Google ini punya dasar dan juga patokan sendiri. Kenapa merekanya dianggap terbaik? Faktor utamanya adalah konsistensi mencetak yang namanya prestasi mulai dari tingkat lokal, regional, sampai dengan nasional. Sementara itu teman Pro 2, ChatGPT juga menilai SSB K2 ini sebagai yang terbaik karena apa coba teman Pro 2? Dinilai selalu prestatif, kompetitif, konsisten dalam pembinaan usia dini dan kiprahnya di tingkat nasional regional. Dan saat ini SSB Kapuas Katulistiwa itu fokus mendidik dan juga membina anak usia dini dalam sepak bola ya. Jadi sekolah sepak bola Kapuas Katulistiwa ini sejak tahun 2025 kemarin itu udah diakui Asprof PSSI Kalbar sebagai sekolah sepak bola terafiliasi. Artinya berada di bawah naungan PSSI. Nah sekarang mereka sedang mempersiapkan tim U13 dan juga U15. Pasti udah pernah tahu kan itu ada 13 dan 15-nya itu artinya apa gitu loh ya. Untuk berlaga di Piala Suratin Regional Kalbar 2026, udah mereka persiapkan nantinya. Wah, kayaknya juga diklaim oleh AI, keren banget ya. Google dan juga ChatGPT kompak. Buktiin ya, SSB K2 itu juara nantinya. Kalau misalnya ada saudara-saudara di sana, ya udah sekolahin aja di situ untuk jadi mahir bermain sepak bola.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya?
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
0: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul.
2: Jangan malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Kamu dengerin lagunya Armada teman berdua with Halo Bos. Nah, kali ini aku punya kabar nih dari program studi agroteknologi Universitas Warma Dewa yang kayaknya mulai nerapin kebijakan kelulusan berbasis publikasi ilmiah. Jadi mahasiswa yang berhasil tembus jurnal terakreditasi nasional atau yang disingkat dengan SINTA, itu sekarang gak wajib bikin skripsi konvensional loh. Salah satu mahasiswa, Yovinko, itu berhasil publikasikan artikel ilmiah di jurnal SINTA 2 tentang rekayasa teknologi pertanian buat optimalkan pertumbuhan tanaman krisan potong. Nah, hasil penelitiannya ini nunjukin kalau penggunaan cahaya kuning dan juga ketinggian lampu 2 meter ini adalah kombinasi paling tokcer gitu ya, paling optimal gitu ya. Berat bunga segar meningkat sampai dengan 30,9% dibandingin pakai cahaya putih, dan waktu berbunga pertama juga lebih cepat. Dan kebijakan ini juga berdasar di SK Rektor dan juga selaras dengan Permendikti Saintek nomor 39 tahun 2025. Nah, Ketua Prodi Agroteknologi UNWAR, Dr. Insinyur I. Gusti Bagus Sudayana MSI, itu negasin kalau proses ujian ini tetap ada, tapi dalam bentuk promosi atau juga sharing pengetahuan. Mahasiswa tetap wajib mempertanggungjawabkan hasil risetnya di hadapan dewan penguji dan komunitas akademik pastinya, tapi tanpa beban nulis skripsi yang tebel gitu ya. Jadi kayaknya harus ganti cahaya kuning kah kita supaya bunganya lebih gede lagi? Bunga tidur gitu ceritanya. Mantep nih teman berdua ya. Mahasiswa sekarang bisa lulus lebih cepat lagi jika rajin neliti dan juga publikasi. Salut untuk Yovinko. Dan bisa jadi contoh nih teman berdua.

0: Prince.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
0: Stop bullying!

0: 92,4 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Kayaknya sekarang udah mau jam 5 sore nih teman Pro 2 ya. Aku cuma mau ngomongin soal apa ya nantinya di trending topic Pro 2. Pokoknya warna-warna pink aja ya teman Pro 2 ya. Itu loh yang belakangan ini lagi pada disorotin sama publik di Indonesia karena dikaitin dengan kematian seorang selegram yang berinisial LL itu loh teman Pro 2 ya. Tapi gak sedikit orang juga yang mungkin baru mendengar istilah dari tabung pink ini. Sehingga bertanya-tanya sebenarnya apa sih itu yang namanya tabung pink atau juga whipping teman Pro 2. Udah aku bocorin sedikit ya. Itu kita yang bakalan kita bahas nanti teman-teman Pro 2 di jam 5 sore lebih nanti di trending topik Pro 2 ya. Kali aja di antara kamu yang belum tahu tentang yang namanya tabung pink dan viral karena apa juga, nanti aku bakalan bahas. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, 92,4 Pro 2 T3 Gorontalo, teman terbaik kamu. Belakangan ini medsos lagi pada heboh ya. Heboh banget sama namanya istilah whipping atau juga whippets. Nah, selegram yang meninggal dunia kemarin ya teman Pro 2 LL itu ramai ya dikaitin dengan penyalahgunaan tabung krim kocok ini. Jadi isu ini makin panas after nama-nama influencer just like NF dan I juga ikut terseret dalam spekulasi warganet. Tapi tenang aja, ini bukan sekedar gosip artis ya. Ada fakta medis, bahaya tersembunyi, dan juga celah hukum yang bikin kalau misalnya kita kupas nih secara santai nih teman berdua, bukan secara tajam gitu ya. Ini bisa dibilang kita bakalan apa ya? Kalau misalnya kamu suka scroll TikTok dan penasaran sama tren-tren viral gitu kan, atau pengen tahu bahaya di balik gaya hidup ngefly ya, atau sekedar pengen waspada aja biar nggak ikutan tren berbahaya nih teman Pro 2. Nah kayaknya ini harus wajib kita bahas nih teman Pro 2 ya. Akhir-akhir ini kan rame tuh sama yang tren satu ini namanya whipping atau juga whippets. Mungkin kamu udah lihat sendiri di FYP, di FYP TikToknya kamu ada video dengan nuansa estetik, ada yang pakai balon gitu kan, ada yang nyebutin kata ngefly, dan ada yang mengaitkannya dengan nama-nama influencer terkenal. Tapi dibalik semua kegaduhan ini teman Pro 2, ada fakta yang jauh lebih serius dari sekedar gosip artis. Nah, whipping ini sebenarnya adalah tabung kecil berisi gas nutrisoksida, gas yang digunakan di dunia kuliner untuk membuat whipped cream. Tapi belakangan fungsinya diselewengkan, dihirup untuk sensasi melayang sesaat. Dan yang paling mengerikan nih, ada selegram yang meninggal dunia dan diduga kuat karena penyalahgunaan gas ini. Bukan cuma itu aja, dokter dan peneliti juga udah memperingatkan kalau efek gas ini bukan cuma pusing atau juga mual, tapi kerusakan saraf permanen guys. Saraf permanen rusak. Sepasang kaki yang dulunya sehat bisa jadi lemas dan juga sulit berjalan selamanya. Nah, hari ini kita gak cuma ngomongin berita viral aja, tapi kita ngomongin nyawa, masa depan, dan bahaya tersembunyi di balik tren yang kelihatan keren, teman Pro 2. Jadi aku cuma pengen tahu aja ya, itu siapa yang siul-siul sih? Oh, handphone. Nah, sebelum dengar yang namanya tren ini, kamu udah tahu gak sih kalau whipping asli itu buat kuliner gitu kan? Nah, kalau misalnya kamu sering yang namanya lihat trending-trending yang diikutin sama anak muda, menurut kamu nih ya, tren yang berbahaya di media sosial yang lagi pada diikutin anak muda zaman sekarang itu yang mana sih sebenarnya? Yang versi kamu ya, kan setiap orang beda-beda. Oke, okay? Kasih tahu kita di Instagram @produ_gorontalo atau WhatsApp aja 08114043023 kali. Telepon juga boleh 08121520924 sama lagu yang pengen kamu dengerin sore hari ini ya. Nanti bakal aku puterin. Stay tune.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu dengerin lagunya Griffin featuring Khalil Rahman, teman pro duel With a Life. Sekarang udah pukul 17 lebih 19 waktu Indonesia Tengah. Masih terus semangat barengan Sale di sini, teman kamu semuanya di sore hari ini. Dan matahari udah mulai tenggelam nih, teman pro duel. Kita masih ngomongin soal namanya whipping, ya. Yeah. Sekarang kita masuk ke sisi paling seremnya dari si dia ini. Ada sebuah studi kasus yang dipublikasikan di jurnal medis ya. Dua pasien usianya 22 tahun dan juga 35 tahun dengan riwayat penggunaan whippet ini atau whipping ini ya. Rutin selama 3 tahun. Hasilnya mereka ini ngalamin myelopati atau kerusakan sumsum tulang belakang loh teman-teman pro 2. Bayangin di usia yang seharusnya produktif mereka mengalami kelemahan motorik. Kaki lemah, susah digerakkan gitu ya. Terus kaku pada tungkai, kayak kaku banget teman berdua. Terus perubahan sensorik, rasa kebas, kesemutan sampai gak bisa merasakan sentuhan. Gangguan gaya berjalan, jalan pincang atau bahkan gak bisa jalan normal. Dan MRI dari otak dan juga sumsum tulang belakang mereka itu nunjukin kerusakan struktural yang nyata. Dan penyebabnya ya gas nitrous oksida mengakibatkan kekurangan vitamin B12 yang sangat parah ya. Jadi normalnya kadar vitamin B12 dalam darah kita itu di atas 300 mg per mililiternya. Jadi pasien pertama itu 102, pasien keduanya 180. Wih, jauh banget ya. Akibatnya saraf di sumsum tulang belakang dan otaknya itu rusak. Dan yang paling mengerikan, kerusakan ini bisa permanen bahkan setelah mereka berhenti menghirup gas yang sama sekali apa ya, yang bikin mereka tenang gitu loh. Ini bukan efek samping sementara, ini bukan sekedar pusing dan mual yang hilang setelah tidur teman berdua. Ini cacat permanen, masa depan yang berubah hanya karena sensasi 30 detik. Masih mau ikutan tren viral yang kayak gitu?

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Tamam Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Tunggu, Ruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it to the floor.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali.
5: Lu bacanya apaan sih?
6: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, aku informasikan aja untuk kumandang azan maghrib. Kita akan kumandangkan di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan kita masih terus lanjutin untuk obrolan kita di sore hari ini, all about trend whipping. Jadi untuk kamu semuanya yang mungkin sekarang lagi pada prepare untuk menuju masjid, untuk yang namanya cari musola gitu ya, untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, yaudah deh teman berdua, buat kamu semuanya yang mau menjalankan ibadah sholat maghrib juga, ditungguin aja pukul 17.54 kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2 RR Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua tepat di pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Kita beri sejenak untuk saat ini, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: til qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Saya Freddy Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar sumpah

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir.

pikir. Dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar, kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobly juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Ih, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teruntuk sahabat sejatiku, terima kasih untuk selalu ada. Meski sesama kita tuh sering banget disibukkan dalam kehidupan dewasa ini. Ingat banget di masa-masa duit kamu tuh pernah ku pinjam, barang-barang berharga ku pernah kau gunakan. Aku tuh pernah ditraktir makan saat kamu gajian, dan kamu pernah ku tolong saat tidak ada satupun yang hadir membantu. Ada di masa-masa kita tuh gak ngobrol dan musuhan, tapi syukurlah semua itu sudah terlewati. Ada yang bilang, pertemanan yang sudah mengalami momen-momen seperti itu akan menjadi pertemanan yang abadi. That will last forever. Semoga saja budaya berbagi sudah jadi makanan sehari-hari di kehidupan kita. Semoga kebaikan akan selalu menyertai kita. Amin.

Oke, nomor 2, that was Blackpink with Pink Venom. Nah, ngomongin soal racun yang berwarna pink nih teman pro 2 ya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting ya. Kalau bayarnya segini serem ya, kenapa masih banyak anak muda yang coba-coba? Jawabannya tren viral dan juga FOMO, fear of missing out. Jadi, whip pink ini awalnya produk kuliner biasa teman pro 2. Tapi isu ini makin ramai di TikTok ya. After beredar video yang diduga memperlihatkan influencer terkenal menggunakan tabung ini juga. Media sosial jadi panggung, konten tentang whipping juga dikemas dengan estetik kekinian dan juga menggiurkan, padahal di balik itu semua ada bahaya besar yang gak kelihatan. Apa yang membuat anak muda terjerumus? Pertama nih teman-teman, kedua, normalisasi bahaya. Semakin sering suatu hal muncul di FYP-nya kamu, semakin biasa kelihatannya ya. Padahal belum tentu aman loh teman-teman, kedua. Terus yang kedua, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut dianggap kudet atau juga gak gaul. Takut gak bisa ngobrol soal hal yang sedang viral. Terus yang berikutnya lagi nih teman pro 2, ngeramehin resiko. Ah cuma nyurup gas sedikit aja, santai dong. Temen aku juga banyak yang pakai kok, aman-aman aja. Yang mati kan cuma 1-2 kasus. Gitu, teman pro 2 ngeramehin namanya resiko ya. Tapi fakta medis berkata lain nih teman pro 2. Kerusakan saraf gak kenal cuma dikit atau sekali-sekali. Efeknya itu kumulatif teman pro 2. Semakin sering, semakin parah. Tren memang menggoda sih sebenarnya. Tapi jangan sampai keinginan untuk eksis di medsos itu mengorbankan kesehatan kamu selamanya.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ini dari semua cerita yang sudah aku sampaikan tadi ya, kita belajar satu hal ya. Gak semua tren like diikutin, gak semua juga viral pantas dicoba. Jadi Weeping ini ngajarin kita kalau dibalik kemasan estetik dan juga gaya hidup kekinian, bisa jadi ada bahaya maut yang tersembunyi. Nah, pertanyaannya sekarang nih teman berdua ya, kamu mau jadi bagian dari tren atau jadi bagian dari statistik korban? Karena efeknya juga bukan cuma kamu yang nanggung ya, keluarga, orang tua, adik, kakak, teman-teman, mereka semua bakal merasakan dampaknya. Bayangin aja suatu hari nanti kamu susah jalan, kaki lemes, kayak berantakan, dokter bilang maaf ini permanen, dan semua ini bermula dari sebuah video viral yang ada di TikTok ya. Jadi teman berdua, mulai hari ini jadilah anak muda yang melek ya. Bukan cuman update tren tapi update juga resikonya. Sebelum coba-coba, cari tahu dulu, sebelum ikut-ikutan pikirkan dulu ya. Karena nyawa dan juga masa depanmu itu terlalu berharganya untuk sensasi 30 detik ya. Salam dari aku dan jangan jadi korban tren berikutnya. Keren itu bukan soal ikut-ikutan tren ya. Keren itu punya pendirian. Keren itu punya pendirian maksudnya. Tahu mana yang baik dan mana yang merusak. Satu kali salah pilih tren bisa mengubah seluruh hidup kamu ya. Pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah. Aku sudahin aja sampai di sini. Terima kasih untuk teman Prodway yang udah pada ikutan. Udah pada standby di Prodway dari Gorontalo dari tadi ya. Terima kasih untuk semuanya. Pamit, see you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
2: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Produa FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Selamat malam teman Produa, Info Produa barengan Siti Anako.

Teman berdua penyanyi Ariana Grande merilis video musik terbaru Hate That I Made You Love Me pada 1 Juni 2026 sebagai bagian dari album ke-8-nya. Petal yang dijadwalkan rilis pada 31 Juli 2026. Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama Ilya Salmanzadeh dan Max Martin. Video musik yang disutradarai Christian Breslauer itu menampilkan Justin Long sebagai tokoh yang berusaha melupakan mantan kekasihnya. Ini mengusung perpaduan drama psikologis, fantasi, dan horor ringan. Video ini menggambarkan Ariana sebagai sosok yang terus menghantui mantannya. Selanjutnya, Le Sserafim kembali menorehkan prestasi di Amerika Serikat setelah album terbaru mereka, Pure Flow, debut di peringkat ke-10 Billboard 200 dan menempati posisi pertama tangga top album sales. Dan berdasarkan data Luminate, album tersebut Teman Berdua meraih 41.000 unit album ekuivalen yang berasal dari penjualan fisik dan streaming selama pekan debut. Dan yang terakhir, aktris Shin Hye-sun dipastikan menjadi pemeran utama drama terbaru SBS berjudul Das. Dalam serial bergenre misteri, suspense, dan romansa tersebut, Shin Hye-sun akan memerankan Min Hwa-yong, seorang jaksa yang berupaya mengungkap kebenaran di balik kematian ibunya. Namun hidupnya berubah ketika sang suami menjadi tersangka kasus pembunuhan. Dan kabar produksi drama ini juga diumumkan SBS dalam acara Media Day Drama di Seoul pada 1 Juni 2026 dan Das dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: 90,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini anakku yang nemenin kamu untuk malam hari ini, edisi Kamis 4 Juni 2026. Aku bakal buatin kamu sampai nanti ditutup siaran. Dan teman Pro 2, kini saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam

kita tetap diperintahkan untuk sholat sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat. Kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua Lady Gaga dengan How Bad Do You Want Me. Ini di album Mayhem. Dan lagunya nemenin kamu di jam 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Well, teman Pro 2, ada serial dokumenter yang ungkap kembali. Mana nih? Apa yang diungkap ayo? Jaringannya ini kenapa toh? Ayolah. Ini jaringannya kayak lagi bermasalah deh teman Pro 2, ya kan? Ya udahlah. Mau gimana lagi, kita harus move ke tempat lain, ya kan? Gimana sih ini? Jaringannya baik-baik aja ini ya tahun berdua. Tapi kok bisa begitu ya? Ya udahlah, kita tinggalin yang itu. Kita ke Sialabef yang mengakui bersalah mabuk dan bikin onar. Jadi Sialabef ini mengaku bersalah atas 3 dakwaan penganiayaan ringan dan dijatuhi hukuman percobaan terkait perkelahian di Mardi Gras, New Orleans. Dan menurut pengacara LaBeouf, Sarah Chervinsky, aktor ini juga diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi alkohol. Dan si LaBeouf ini sempat ditahan di penjara setelah diduga mabuk dan rusuh dengan melakukan penyerangan juga aksi kekerasan terhadap beberapa orang di New Orleans, yang dimana aktor ini tuh bahkan viral dalam video yang menampilkan LaBeouf itu bertelanjang dada di aspal jalanan dan kena pukul oleh beberapa pria yang berusaha menyadarkannya. So, tahun kedua sampai dengan sekarang, LaBeouf ini, tahun kedua, kabarnya ya, si LaBeouf ini memukul pria yang sempat dia hajar sebelumnya, yang kemudian memukul orang lain pada bagian hidung dan membuat dirinya sendiri jadi bulan-bulanan masa. Saat polisi tiba, LaBeouf ditahan dan dibawa ke rumah sakit akibat cedera yang gak diungkap. After keluar dari rumah sakit, dia ditangkap dan didakwa dengan 2 tuduhan penganiayaan ringan.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Ulyu,
1: Tunian, ayo.
0: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu dulu mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
0: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Halo.
1: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
0: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
1: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
0: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mau viral, kasihan kan harus jaga bertahun-tahun.
1: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati.
2: Benar.
1: Untuk ini ya bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya. Terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh. Tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending enggak usah datang deh
0: ya,
1: kayak
0: minimal,
1: gitu.
0: Minimal.
1: Doa. Didoain aja.
0: Ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan benar radikal?
1: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
1: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip ketaman.
0: Iya benar, titip ketaman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
1: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
1: Terus juga nanti
0: udah 6 tahun misal.
1: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kenapa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
1: Iya kan?
0: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
1: Tuh kan. Dan... nantinya gitu kan kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
0: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
1: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
0: Ikan menghindarin ini.
1: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
0: Nggak dikasih tadi katanya.
1: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang nggak usah diundang.
1: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, nggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan hiburan, nggak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah.
0: Maaf nih ya Ikal ya.
1: Eh Ikal, terima kasih banyak ya.
0: Ikal yang curhat jadi Doni yang curhat.
1: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
1: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jadi malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21.

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga!

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo ke apa? Cuma saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Frequen Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahun per 2 jam 8, aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat dengan guest untuk malam hari ini. Guestarnya ada Alessandro dengan host ada Edit, teman per 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan, jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat. Karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, kan?
1: Bener.
0: Adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh.
1: Yeah,
0: wah itu Pekumbuh. Yang Padang itu. Bener. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya gak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simpel adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari mana?
1: Ada yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya. Orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya lahir di sini, sempat sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini sendiri. Oh. Tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya, betul.
0: Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener-bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, susah. Hmm. Memang... ya apalagi tidak ada pengalaman.
0: Betul.
1: Ya kita di kota gitu kan. Memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya.
0: Okay.
1: Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen. Oh, gitu. Okay. Awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang.
0: Oke. Okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalan.

0: lah.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
1: Oke, okay. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget dia mengalami baru musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
0: Yap.
1: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
0: Thank you banget.
1: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk lama. Akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
0: Iya.
1: Tapi gimana?
0: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Salah satu impian yang pengen diraih gitu kan ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
1: Why not gitu kan? Yeah. Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
0: Betul.
1: Gak ada batasan usia, gak ada kayak dari muda, gak juga. Mau tua juga gak apa-apa, mau kapan aja lah. Pokoknya yang rilis satu, rilis aja gitu kan?
0: Setuju banget.
1: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
0: Wah seneng banget sih ya.
1: Seneng banget ya.
0: Ada gugupnya juga.
1: Oh iya? Yeah. Apa? Gugupnya itu kenapa?
0: Ya apakah ini disukai orang atau tidak,
1: iya
0: itu aja sih.
1: Benar sih, itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
0: Yap.
1: Takut lagunya nggak disukain sama orang,
0: iya,
1: gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
0: Amin.
1: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
0: Aduh, deep banget lagi.
1: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bersama Bang Ale. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, ya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus nggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makanya di situ ada apa kalimat terakhir di lagunya kan, ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti ya udah ikhlasin aja. Berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan nggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya, berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya, kalau emang apa ya, bahasanya gak seimbang.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya.
1: Capek.
0: Gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar
0: kan?
1: Benar.
0: Tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih, karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau nggak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu kan.
1: Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada. Oh kayaknya enak nih, na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya bener sih. Gak masuk ke nadanya dong.
1: Gak masuk ke nadanya.
0: Gak masuk ke nadanya.
1: Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang.
0: Ke belakang.
1: Ya. Pikirin. Oh iya ya, kan ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget disitu. Akhirnya.
1: Jadi, recall ya. Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat gak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya, semampuku itu.
0: Semampuku itu. Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menjadi
0: sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Iya, benar sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada nggak, ingat ya?
1: Nah apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke. Okay. Benar-benar.
1: Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dia rilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendam nih.
1: Mengendam. Kita juga lupa. Uh-huh. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capek apa?
0: Oke.
1: Okay. Karena dia gitu.
0: Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen gimana nih buat karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Lampu hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se-effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Masih di Music Live Chat barengan sama Bang Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Bang Ale, Semampuku nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget ya.
0: Tapi gue pengen nanya deh, maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih keep, masih takut buat ngerilis gitu. Ada gak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simpel ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal, daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu.
1: Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gua juga enggak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lo menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Ya, walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu. Lampu hijau baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener. Akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lu sih sebenarnya apa ya, referensi musik lu tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gua itu gua nggak pernah kayak milih ini pokoknya yang gue denger enak udah gitu aja, mau siapapun lah gitu.
0: Siapapun ya,
1: karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu.
0: bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja, gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau Semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Iya. Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget
0: ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman di Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Udah bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah ada kah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Ya di channel YouTube Alessandria.
0: Alessandria, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandria.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke, okay. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alexander gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alexander.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga sebuga ya, menemani kegalauan.
1: Jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini. bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
1: Iya. Sudah semampuku.
0: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Jangan dipaksain. Oke. Berarti jangan lupa teman berdua untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alisande.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
1: Berat banget.
0: Saya ngasih pressure.
1: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
0: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
1: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
0: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali kayaknya ya, bisa dibilang ya di Jakarta ya.
1: Iya.
0: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Alright, jadi buat lo semua teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
1: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesande Musik.
0: Betul ya.
1: Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
0: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
1: follow dong.
0: Betul. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
1: Thank
0: sukses
1: you,
0: selalu Mini. Untuk you. Single-single selanjutnya.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
1: Harus dong.
0: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
1: gue Alisande.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

Pon Pro 2 udah selesai untuk MLC barengan RRI Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo untuk malam hari ini masih barengan Cindy Anako. Dan Pon Pro 2, selamat malam buat kamu yang lagi pantengin Pro 2 FM Gorontalo. Nanti kita bakal move di jam 9 malam, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: foto dulu, buruan foto.
1: Enggak ah, takut. Kan kamu lagi nyetir motor.
0: Ayo buruan sekali jepret aja. Ayo, satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Enggak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, di depan ada bentor.
0: Nis,
1: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya otw ke rumah.

9,42 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua, jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan selamat malam untuk kamu yang baru aja pantengin Prodo FM Gorontalo, teman Prodo 2, baik itu di streaming kita era digital atau juga yang lagi pantau kita teman Prodo 2 di frekuensi 92,4 FM. Dan di malam hari ini teman Prodo 2, apa sih mood booster kamu yang paling receh teman Prodo 2? Kadang kita cuma dapat makanan gratis aja udah bahagia setengah mati, teman berdua. Atau dapetin es krim, ya kan? Kalau kamu apa tuh, teman berdua? Mood booster kamu yang paling receh. Atau mood booster paling receh versi kamu deh ya. Sama aja intinya itu ya, teman berdua. Kamu bisa spill aja di Instagramnya Produa, di @produa _ Gorontalo. Lain telepon kita juga boleh. 0812 15 1924 atau WhatsApp 0811 43 000 322.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dengar teman berdua lagu Jet Siaran ini, single 2025, dan sekarang waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.25, ding. Buru-buru banget ya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal apa mood booster paling receh versi aku, versi kamu ya, ding. Tapi kalau versi aku sih, ya hanya hal-hal kecil aja teman berdua. Kayak kita beli bakso atau kita beli cemilan yang kita suka teman berdua atau hal lainnya, tapi ternyata suasana hati bisa membaik teman berdua ya karena hal-hal sederhana yang memicu hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin. Makanya jangan remehkan tuh dengan lagu favorit, ketawa bareng teman, makan-makan kesukaan juga, jalan sebentar sambil lihat langit juga karena

Bagian itu nggak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang datangnya dalam bentuk, ternyata dong 20 ribu di saku celana lama, ya kan? Atau di celana yang kita cuci milik suami, maybe, ya kan? Kayak dapetin harta karun, teman berdua. Nah, silakan nih teman berdua, apa mood booster paling receh versi kamu? Coba kirimin aja di IG-nya Pro2, di @pro2_Gorontalo.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalau ditanya soal gotong royong di zaman modern sekarang, kayaknya aku pribadi mikirnya ke game online. Gak bisa dipungkiri, misalnya mabar Mobile Legend atau main game Steam di PC. Semuanya dimainin sama teman-teman secara online. Kita saling bantu satu sama lain biar bisa menang. Dan emang sih kalau didengar kata game online, kesannya tuh banyakan yang buruk, pabing, gak peduli, dan buang waktu sama banyak lagi. You name it deh. Tapi harus diakui juga, ada hal-hal positif yang berguna. Bahkan impact-nya masuk ke real life langsung. Ngomongin kerjasama, ngelatih komunikasi efektif, ngebangun rasa empati dan solidaritas, mengasah kemampuan menyelesaikan konflik, ningkatin kepercayaan diri, dan mendorong kepemimpinan sama tanggung jawab, terutama saat memimpin strategi tim. Sebenarnya pintar-pintarnya kita aja sih ngelihat sisi baik dari semua hal, dan pintar juga menyiasati hidup, including game online-nya. Emang yang biasa kita lihat main gamenya berlebihan sampai begadang dan buang waktu banyak. Itu hanya mereka-mereka aja sih yang gak tanggung jawab sama diri mereka sendiri. Tapi banyak juga kok anak bangsa yang berprestasi lewat jalur game online. Gak bisa aku sebutin satu persatu, bisa semalaman nih siarannya. Kalau kamu sendiri, game online apa nih yang sering kamu mainin sama teman-teman kamu?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: I'll miss you.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita terlalu sering fokus mencari kebahagiaan besar. Ya padahal yang bikin hidup lebih ringan itu justru hal-hal kecil. Misal pulang rumah masih ada makanan favorit, baterai handphone ternyata masih 5%, dosen bilang kelas hari ini online juga, teman bilang santai, kita yang traktir. Nah yang terakhir ini bikin mood boosternya lagi dan lagi naik, teman Pro 2. Itu sih mukjizat ya. Dan ada namanya micro happiness, yaitu kebahagiaan kecil yang muncul dari aktivitas sederhana sehari-hari. Kalau dikumpulin terus, efeknya bisa membantu mengurangi stres dan juga membuat hari berasa lebih baik. Makanya jangan merasa hidup harus selalu spektakuler, teman Pro 2. Kadang menikmati kopi hangat sambil duduk santai aja udah cukup. Dan teman Pro 2, kita yakin setiap orang punya versi recehnya sendiri. Ada yang bahagia karena pesanan online datang lebih cepat, ada juga yang bahagia karena crush upload story, ya padahal dia upload buat semua orangnya, tapi kita merasa spesial. Ada juga yang mood boosternya itu tidur siang, main game, nonton video kucing, lihat saldo masuk. Nah yang terakhir ini juga langsung sembuh semua penyakit, deng, teman Pro 2 yang ada di pikiran kita ya. Penelitian juga menunjukkan kalau tertawa itu bisa membantu tubuh mengurangi hormon stres. Makanya jangan merasa bersalah kalau sesekali menikmati hal-hal receh yang bikin ketawa, teman Pro 2. Karena kesehatan mental juga butuh hiburan.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

I ever went saat ini teman berdua yang udah menghibur kamu di jam 10 lebih 6 menit Talk Tira Risha Tengah. Dan teman berdua menjadi manusia ya. Ya gak selalu gampang sih ya. Ada target, ada ekspektasi, terus juga ada tugas, ada tagihan, ada notifikasi grup yang gak ada habisnya. Makanya penting juga punya penyelamat darurat, mood booster pribadi, hal sederhana yang bisa membantu kita itu tetap waras di tengah kesibukan. Makanya tuh sering kita disarankan untuk punya daftar aktivitas sederhana yang bisa memperbaiki suasana hati dengan dengerin playlist favorit, jalan kaki sebentar, atau curhat ke teman, menulis hal yang disyukuri, menonton sesuatu yang lucu karena gak semua masalah langsung selesai. Tapi suasana hati yang lebih baik itu bisa membantu kita ngadepin masalah dengan lebih tenang, teman berdua. Aku coba cek di Instagramnya Produa, di @produa_gorontalo. Ini ada dari apa nih? Dila, kalau lagi bad mood, saya biasanya makan bakso. Nah ini mood booster sejuta umat sih ya. Kadang masalah hidup memang gak selesai dengan semangkuk bakso, tapi setidaknya perut kenyang dulu, baru mikirin masalahnya. Yang penting jangan sampai tiap stres langsung nambah 2 mangkok ya. Nanti yang pertama bukan cuman bahagia, tapi juga lingkar pinggang kamu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rahim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Niki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bacain lagi responnya di Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Aldi. Kalau aku lihat kucing lewat langsung happy. Okay. Terus juga dari Nanda, kalau ada notifikasi saldo masuk. Nah, kalau ini bukan mood booster lagi sih, ini obat segala penyakit dalam pikiran. Tiba-tiba yang tadinya capek langsung semangat, yang tadinya rebahan langsung duduk tegak, yang tadinya galau, dia langsung merasa masa depan masih ada harapan. Dan ada juga dari Siska, dia mood boosternya tidur. Ini solusi paling ekonomis ya, gratis, gak perlu voucher, gak perlu promo juga. Kadang memang hidup berasa lebih baik after tidur 2 jam daripada setelah mendengarkan nasihat 2 jam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman. Taman di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuman itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng, si dianya punya geng juga. Iya,
2: setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Oke, okay, terus. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin. Terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya. Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman berdua, malam ini kita belajar satu hal sederhana. Kalau kebahagiaan gak harus mahal, gak harus mewah juga, terus juga gak harus viral. Kebahagiaan datang dalam bentuk hujan yang bikin udara adem, lagu favorit yang tiba-tiba diputar, atau chat dari teman lama, makanan hangat setelah hari yang melelahkan, dan orang-orang yang masih peduli sama kita. Karena hidup memang gak selalu mudah, teman berdua, tapi untungnya masih ada banyak hal kecil yang bisa begini kita tuh tersenyum. So, kalau malam ini kamu lagi capek, coba ingat satu hal receh yang selalu berhasil memperbaiki mood kamu. Ya, siapa tahu aja itu cukup untuk membuat malam ini tuh kerasa lebih ringan. Cindy pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan berbagi cerita di malam hari ini. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa bahagia dengan versi kamu sendiri. Cindy pamit, bye-bye.

0: besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda,

0: go anywhere.
1: Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
2: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
1: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
2: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
1: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
2: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
1: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi harus selalu ikutan tren.
2: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
1: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
2: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan, nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
2: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
1: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
3: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.

Selamat malam teman Pradua, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan karena dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Kita di frekuensi 90,4 FM edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Beragam acara kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: يره صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Di situ dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara sholat-sholat sunnahnya akan ditinggalkan. Sholat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat, maka sholat-sholat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan sholat-sholat sunnah rawatib kecuali sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

0: anywhere.
1: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong!
2: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
3: Emang gua pikirin.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Jadi Fulham, Marco Silva dipastikan meninggalkan klub setelah tawaran kontrak baru yang berakhir pada musim panas ini. Pelatih asal Portugal ini disebut jadi kandidat kuat mengganti Jose Mourinho di Benfica. Dalam pesan perpisahannya, Silva berterima kasih kepada para pendukung Fulham atas semua selama 5 tahun terakhir. Sejak bergabung pada 2001, dia sukses membawa Fulham promosi ke Premier League dan menjaga klub tetap kompetitif dan beberapa kali finish di babak tengah. Balapan Superbike Iker Lituwono akan kembali tampil di pada seri Hungaria akhir pekan ini setelah ditunjuk ke sini buat gantiin Alex Marquez yang masih cedera. Lituwono bakal mengendarai Ducati Desmo Sedici di sirkuit Balaton Park. Dan dari penampilan pertamanya di MotoGP sejak GP Qatar 2023. Balap Ferrari Charles Leclerc akan tampil dengan baju balap edisi khusus di Formula One Grand Prix Monaco. Desain warna putih dengan aksen merah menyerupai bendera Monaco diperkenalkan Ferrari menjelang balapan di Monte Carlo 5-7 Juni 2026. Leclerc mengaku balapan di jalanan Monte Carlo selalu punya makna karena menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Sekian info Pro 2 yang diproduksi pemberitaan RRI Gorontalo.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Jumpa kembali bersama Ibrahim Rian di frekuensi kesayangan kamu semuanya, di RRI Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Sampai nanti di jam 10 pagi hari ini kita bakal sama-sama seru-seruan bareng. So don't go anywhere, I'll be right back, so stay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia memang berubah nomor 2 ya, setiap harinya pasti ada yang berubah. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Wah. Seperti itu kira-kira nomor 2 ya. Yang bisa menggambarkan situasi sekarang di mana kelulusan anak SD pun ada apa namanya? Ada disnatalisnya, disnatalisnya apa sih namanya kalau sebelum wisuda nih, pokoknya itulah kayak pemberian penghargaan lah gitu nomor 2 ya. Nah, ini adalah sebuah momen kelulusan seorang siswa SD di Makassar, itu jadi sorotan nomor 2. Bukan soal perayaannya, bukan, karena udah biasa ya kan. Melainkan ke seorang siswa yang salvoknya karena tingginya tuh 177 cm guys. Nah, saking tingginya ini dibanding guru yang menyerahkan piagamnya itu, wah jauh berbeda ya. Jadi lewat unggahan dari TikTok @gienkel, siswa namanya Mikaela Alvero Brilliant Extrada atau yang akrab disapa Mikel ini lahir pada 2013 dan punya tinggi badan mencapai 177 cm guys. Jadi dalam unggahan tersebut, Mikel juga bilang ucapan terima kasih pada SD Telkom Makassar yang sudah jadi tempat belajar, bermain, dan bertumbuh selama 6 tahun terakhir. Dan saat menerima piagam penghargaan kelulusan dalam acara penamatan angkatan, Mikel itu tampak berdiri jauh lebih tinggi dibanding guru yang nyerahin penghargaan kepada dirinya. Sang guru bahkan sempat ngebandingin tinggi badan dia dengan si Mikel yang berada di apa, di punggung dari si Mikel nomor 2 ya. Wah. Ini cukup tinggi dan mencolok nomor 2 ya. Dibanding anak-anak SD di, lainnya nomor 2. And it's not even done growing yet nomor 2. Belum apa-apanya, ini masih SD. Ya, apa kabar dia nanti pas SMA, kuliah. Waduh, bisa lebih tinggi lagi nih. Ya, semoga bisa bukan cuma tingginya doang, tapi cita-citanya dan juga prestasinya bisa setinggi orangnya, nomor 2, amin.

0: Kucing. Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

0: Eh, waktu nikahannya contoh, diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mau viral, kasihan gak ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak apa? Pergi ke sana saja, orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya. Bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu.
1: Minimal
0: doa, didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Iya kan, benar kan Kal? Kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip pertamaan.
1: Iya benar, titip ke temen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, kayak pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya
0: tuh. Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya?
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikan menghindarin ini.
0: Waktu kalau waktu itu Ikal kasih amplop nggak?
1: Nggak dikasih tadi katanya.
0: Nggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka ngundang, tapi saya bilang minta tolong yang tidak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, nggak perlu amplop. Kayak penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey Ikal, terima kasih banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia. 1, 2.

0: setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

9.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 masih terus setia dengerin Pro 2 FM. Buat kamu yang baru saja siuman dari tidurnya, selamat pagi ya. Kalau kata India, bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Hey. Yang sudah pada siap-siap, udah beres sarapannya, udah mandi, udah segala macam ya. Sudah menyambut hari Jumat dengan Alif, alhamdulillah it's Friday. Selamat pagi buat semuanya teman Pro 2. Kalau tadi kita punya kabar dari Makassar yang mana seorang siswa tingginya 177 cm, siswa SD teman Pro 2 ya, tingginya sudah segitu. And he's growing yet teman Pro 2. Nah, kali ini ada seorang guru yang sukses bikin terharu setelah dia ngebagiin momen saat dia tuh naik pesawat yang dipiloti sama mantan muridnya. Wis. TikTok @undosen ya. Jadi sang guru ini memperlihatkan momen ketika dia mengumumkan pilot Andawira yang bertugas dalam penerbangan tersebut. Sosok di balik kokpit itu adalah murid yang pernah dia ajar sekitar 10 tahun yang lalu. Dan momen itu langsung menyentuh karena dalam seri kertas dia mengenang sosok Wira saat masih sekolah, sekaligus mengungkap rasa bangganya melihat sang murid yang menjadi pilot saat itu teman Pro 2 ya. Setelah penerbangan keduanya sempat bertemu, berbincang dan mengabadikan momen lewat foto bersama di kokpit teman Pro 2. Bus. Some sudden success stories come with a boarding pass. Yo guys, jangan kemana-mana dulu karena Ibrahim masih bakal terus bersama kamu. Jadi sebagai guru, para guru di luar sana, selamat pagi, tetap semangat, tetap berusaha dalam mengajarkan ilmu-ilmu bagi para anak muridnya atau anak

0: every day to be a little more lucky.
1: Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Mari kita mulai kembali kehidupan dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari kita menyenangkan. Apalagi di hari Jumat ini, semoga menjadi hari Jumat yang berkah bagi kita semua teman-teman dua ya. Kalau sebelumnya kita dengarkan dulu nih perakiran cuaca edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 teman-teman dua, yang akan disampaikan oleh prakirawan Said Mahadir berikut laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 5 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga hujan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Randangan, Patilanggio, Taluditi, Dengilo, Buntulia, Wanggarasi, Wonosari, Dulupi, Manangu, Botumoito, Asparaga, Atinggola, Sumalata, Tolinggula, Biau, Suawa, Bulongo Ulu, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Arah angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam, di mana ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

Alhamdulillah, it's Friday 5 Juni 2026 nomor 2. Diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Jadi peringatan ini tuh ditetapkan sama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa buat meningkatkan kesadaran dan mendorong aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup nomor 2. Diperingati sudah dari tahun 1974. Dan untuk tahun ini 2025 dan 2026 tema global yang diangkat adalah Ending Plastic Pollution atau hentikan polusi plastik nomor 2. Sebagai ajakan juga buat mengurangi sampah plastik yang mencemari lingkungan. Jadi sekali lagi selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Happy Environmental atau World Environment Day. Mari kita jaga kelestarian lingkungan kita untuk bumi dan juga anak cucu kita nanti nomor 2. Seperti biasa di jam 7 pagi kali ini di Selamat Pagi nomor 2, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, akan sharing-sharing bareng lagi seru-seruan pagi-pagi nomor 2 ya. Nah, ngomong-ngomong, pagi hari ini kita ngobrolin soal sesuatu yang kamu sukai nomor 2 atau yang kamu kuasai lah ya. Karena kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Biasanya si A lebihnya di matematika misalnya. Kurangnya dia di PPKN. Atau di seni budaya. Nah, ada orang sebaliknya. Dia kelebihannya di seni budaya, tapi kalau di eksakta kayak di matematika, IPA, dia kurang nomor 2. Dan itu saya. Enggak. Ya, saya hanya bisa mengklaim aja, yang paling tahu kan ibu bapak guru saya. Apa kita telepon dulu? Aduh. Nah, jadi udah ketebak ya. Kita akan ngobrolin seputar mata pelajaran yang kita atau yang kamu sukai atau yang kamu kuasai, bukan sukai, kamu kuasai ya. Karena suka sama yang dikuasai kan dua hal yang bisa aja berbeda, tapi bisa juga sama sih. Tapi ya udah, yang dikuasai aja ya. Tapi kalau dikuasai belum tentu disukai enggak sih? Tapi kalau yang disukai itu tentu saja dikuasai. Iya gak sih? Ya gitu lah ya. Nah, jadi sekali lagi nomor 2 pagi hari ini, kau bisa jawab pertanyaan Ibrahim Rian. Jadi mata pelajaran apa sih yang paling kamu kuasai pas sekolah dulu atau pas sekolah sekarang? Jadi yang lampau maupun yang present ya. Bebas. Kalau kamu sekolahnya sekarang, ya dijawab yang sekarang. Kalau kamu udah lulus, ya dijawab aja yang dulu-dulu kamari begitu. Jadi sekali lagi ya, mata pelajaran apa aja sih yang paling kamu kuasai pas sekolah? Oh, saya kuasai semua mata pelajaran. Kurang flexing apa itu? Tapi ada yang menguasai semua mata pelajaran, dia kuasai nomor 2. Nah, kalau itu kamu, kasih tau Rian sekarang juga di WhatsApp 0811 430 0222, atau kamu bisa gabung di Instagram kita @pro2_gorontalo.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin.

Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya.
3: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim Tawan P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu Tawan P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, Tawan P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Fatin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Mendung di luar sana Toro 2. Dan baru saja juga dirasakan gempa yang cukup kencang ya di Gorontalo khususnya. Belum dapat informasi nih pusat gempanya dari mana, cuman tadi lumayan kencang dan bikin kaget juga. Ya, insya Allah semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, sekalipun di pusat gempanya tidak menimbulkan guncangan ataupun bencana yang signifikan, Toro 2. Amin. Selamat pagi sekali lagi buat kamu semuanya, Toro 2. Kita masih nanya ke kamu soal mata pelajaran apa aja sih yang paling kamu kuasai pas sekolah. Kalau aku nih ya, diingat-ingat lagi, entah ini saya menguasai atau tidak, cuman kalau saya mengklaimnya sih iya ya. Soalnya ada ceritanya, bukan apa namanya serta-merta nganggap wah ini saya kuasai, enggak. Jadi waktu itu ada pemilihan apa ya, pemilihan perwakilan untuk olimpiade lah, zaman SD waktu itu, SD. Ya SD lah gitu, ente tahu kan. Nah, terus si wali kelas waktu itu bikin kayak pertanyaan seputar mata pelajaran yang nanti akan diikutkan. Nah, jadi dikumpulin lah dalam satu kelas tuh, terus dikasih pertanyaan, dijawab rame-rame. Pokoknya yang bisa jawab, nah itu yang diakumulasikan lah. Misalnya dari 10 pertanyaan IPS, siapa gitu yang bisa menjawab 70 atau sampai 100% dari pertanyaan tersebut. Kemudian dikasih pertanyaan lagi matematika, IPA, dan seterusnya, Toro 2. Nah, waktu itu pas matematika, wah, si paling matematika saya. Ya hanya bisa, bengong aja sambil angkat tangan, tapi ada yang lebih cepat, yang lebih mengerti ya. Udah begitu lanjut lagi sains, ya masih sama. Pas IPS tuh, aku ingat banget IPS. Waktu itu gurunya pertanyaannya seputar nama-nama bandara di Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Nah, kebetulan saya tuh dari dulu suka atau juga tertarik sama dunia aviasi, makanya beberapa bandara ya saya tahu dan hafal lah gitu, Toro 2. Nah, ditanyalah bandara Sulawesi Utara, atau iya Sulawesi Utara waktu itu, Samratulangi, Bandara Bali, Ngurah Rai, pokoknya macam-macam lah soal bandara. Nah, waktu itu yang jawab, ya saya nggak jawab semuanya benar sih, cuman kalau dikalkulasi saya paling banyak waktu itu di dalam di satu kelas itu. Nah, udah ditunjuk lah saya perwakilan IPS. Dan entah bagaimana ceritanya, olimpiadanya nggak jadi, entah IPS yang nggak jadi atau matematika dan sainsnya jadi, IPS nggak, pokoknya udah lupa lah. Yang jelas cuman sampai di situ pemilihan, yang nggak sampai olimpiade beneran. Tapi nggak apa-apa lah, sudah berbangga diri lah ya, karena bisa menjawab dan bisa terpilih saat itu di kelas atau di satu kelasnya aku dipilih. Jadi ya udah turut senang lah. Jadi itu sih kalau aku IPS nomor 2, karena ya mungkin berangkat dari situ ya. Entah itu kesotoyan atau mungkin guru menilai kayak mana, cuman aku mendeklarnya aku IPS mungkin yang paling aku kuasai, Toro 2 ya. Ya sejarah, kita ngomongin sejarah. Karena kata Bung Karno kan, bangsa yang besar, bangsa yang menghargai sejarah. Jadi saya menghargai sejarah, insya Allah ya.
Oke lah, kalau begitu Nomor 2, kalau kamu kira-kira mata pelajaran apa aja sih yang paling kamu kuasai pas sekolah? WhatsApp ke kita di 0811 3000 2, atau juga bisa gabung di Instagram @pro2_gorontalo.

Di tepian Danau Limboto, tepatnya di Desa Iluta, Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno pernah menjejakkan kakinya di sana. Soekarno untuk pertama kalinya berkunjung ke Gorontalo pada 1950 dan kembali lagi pada 1956. Kini jejak Soekarno di tempat itu dibuat sebagai museum. Museum itu bernama Museum Pendaratan Pesawat Amfibi. Pasalnya, saat Soekarno berkunjung ke Gorontalo, dua kali menggunakan pesawat amfibi dan mendarat di Danau Limboto. Kala itu, kedalaman Danau Limboto diperkirakan lebih dari 20 meter. Adapun museum tersebut berada sekitar 15 meter dari bibir danau.